chogero chao tuo del kum mapat pat ikum mutiano kimudiro machalo onyokum nangap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinung ebuch matiano kimadong tok nung eduha weng lendoboman chogero enedong lagam kao